na nya nya ne ayu ngeli yu ayu nge ayu hai muli yu pen muli yu pinye we sha kau chu kai mun tu tu la ya yu ga nya nya na nya nya yep wale pu we kai nga le pu we kai nga tongol ga nga che to bu yu in che mo gai ga nga tam ga du a fu gai ta wun tu be lu a ne nya nya na nya nya na ka me po lan cha wa yu ka me po lan cha wa yu tu ku wa yu tu ku wa yu ta yu ma ri ru me chi Bordau na wa nya nya ye im ke me pe ne tu wa yu nya nya na nya nya no nya nya yem ke nya nya yem e pu we nge bi am ta ta wa na na nya nya ka e pu we nge bi am ta ta wa na na nya nya ye amu wa yu nya nya ye